Gila zoro harami kren tinde so wonde nan da kan yezde go zin dara son kren no inkla mita fiskus kunu da uwa fellanz fm jukuma waktu nde sa tulur reta kalkal lotu don ndiro paras kram de tamtam ma paras kram do kutunum gulle